ana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kocherera. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Ziwani, ungatuli kusolola shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na mazi yanatikonye. Ferusa radi mazi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na zhakurja zhinatikonye. Chenka kurja juisi penu shakuleka kuiva.

0: Aiwa vateriri rega indi mboenda ku district ture manika ndiende kutora kambo kubva kuna Santota nekambo kake kanoti Vike Share anzi tiri mamonya
1: Buku wali no, buku wali no, buku wali no, bawa. Mine pisa doctor.

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwe nedzepamutanha penyu maiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: sekupedza iri kuchaka basi chidarangu
1: ana yura nungushendei kudaroko
0: alima pano mazuwa anochema maningi
2: asi kureya kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nokukuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mufaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: zvitambo ingazvojampa nezvokufuka nekusimbira pamweya potako turumura wa Adriano Albano nongomata sara nherera ndi Adriano Albano
1: Adriano Albano
0: wome chatipfuwa dakara apa dzoitora

0: parare pa untu wangu mesmo nini kudika prepararike kuti ndingazoguma ndiendoyo ndozopinda hangu mona
1: kometa mumbo uwali kama kuchingilira Irmão Farias wakabikwa muno Malawi
0: mumbo ushingilira wakabikwa muno Mozambique no produtora na donja Osmani anogara ku tromba ya dondo na anogara ku dondo mona Nizona.
1: Nchokade, mkati mchirongo chedo kamo Irmão Farias apa tida kudavijana padoko shangutava mbasa kwa ayawari kamo kuimba wananga kuti kazinchi kwa zo gore la pindare gore lino waifambira basi Malawi. Tingada kupuya kamo kundava yo vaimbi vo Malawi no vo muno vo Mosambiki vo Malawi umiao nishputu
0: tunanga kuti uko waimbio waku Malawi no Mosambiki wakasiana maningi wakasiana ngonda wachini kuti ku Malawi waimbi anobatana anogara chiro chimwe munthu angaita nyimbo yake anodenjamulo nake pa ndizwele nyimbo yangu ya Gradini endao anozwa kuti nyimbo ya Garibo o si I see bomb endao anomvunja kuti napa nyimbo iyi itaidea dea kuti nyimbo ya Garibo mona engwana ku Mosambiki kuno nada ti ku Mosambiki tinonanga kuti kada un prusi
2: Deus para todos.
0: Deus para todos. Waimba boa, usiku imba boa. Vino wewe, njako ndozo. Entao ku Malawi, Malawi, Zambia, Zimbabwe, no basta kubesana. Mukona, anabata kubesana, eti panada. Nyimbo hii, papuja kuita dea kuti nyimbo hii garushoni, igari bon. Kuti nyimbo hii inozofamba kuti wantu wazinja na kuplukira nyimbo hii. Entao izogara nyimbo yoshoni. Mukona. Entao inini ndo kushtara maningi ko gara ku Malawi, Zimbabwe. Zambia ngonda kubatana kwa kwaimbi mona ndizona
1: apa uri kubuya kama ngondava Irmão Farias ngondava kama jokubatana kwa vaimbi nyika Zimbabwe kana Zimbabwe Zambia Malawi muno Mosambiki nchini zviri kunesa
0: zvikunesa kumuno Mosambiki kunonanga kuti ndi audio audio kukuti mamuimbe wa kuti akomuke na yeye akomesari kuzulu kuimba ya inini ndakomesari kale kuimba mukona ne endao munthu akatanga zulu uwo akatenga kale kuimba anobasa chakuita shoke entre ona ne shoke ina akuda kuti aimbi nyimbo andipindirire mukona akuda kuti ipindirira endao ina ngagaidea mukona ina ngagaidea na nyumbu yake nilo aimba kuboa sikuimba bo njake ndozvo ininiwo komu ndino imbao manera yangu ndino galao zhangu de yao mukona ne endao zvino nesa apa endao zvino dikana apa kuti muziku kui mamuimbi a agare chiro chimwe ibatanewo ninga paiji zimweni ichi mukona ndizvona tondika
1: apa tikada kama kubuya zve ngondava jo msiripete kana show nyika jo Zimbabwe Zambia Malawi vanita vanenge msiripete kana show
0: jinoiti kama nini nyimbo yoshiara yosiana no muno Mozambique nanga kuti ku Zimbabwe ano respectar maningi nyimbo yoshiara mukona ne anobata nyimbo yoshiara odira pakutanga nyimbo yoshiara entao jimwene kubesana wa basi majuju e por isso que ngua jesse ku Malawi kuno show ngua jose mesmo mwezi uno nini pa dia 27 ndinobuda muno ku Mozambique ndinoneka ku Lilongwe ndipinda ku Lilongwe ku capital yo Malawi ndipinda ku kuno msepete ndodeda kuitika kunthoyo inini ndinoneka kunthoyo mukona
1: msepete ukakula
0: kugula kwambiri
1: msepete Lilongwe nyika yo Malawi
0: ku Lilongwe ndinozoenda ku Lilongwe ndino msepete ndopedza musterepete ndozoita video kunthoyo iyo mumbo iyo yakaita nini yo novui yakaita nini no Eva Smereka ndao depois nikapedza ndozobuda kuda ku Malawi ndopinda ku Zambia mona
1: kuna zvemusterepete kuna zvisho
0: Zambia ndino musterepete mweni
1: Wado kama ungwapi mumbo spirit ngazo apa ndi kupulikira mumbo yo waitiwa wale ndo mtetembe nyika yo Malawi nenga mfumbiro nenga afro beat afro mumbo kushoni
0: okay
1: ndo dira pano vazinja kama vano kudakalira
0: okay ndo dira pano kuso pangizeni mpambo zanga
1: oho
0: entao noita padoko
1: Ano kubwa?